0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron ka punju. Yang mun jino bu penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung ba CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo ba CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne ba supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kok bisa han lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
6: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal nak bui? Mangat taknya?
6: Punya, Mai. Patap dah aku punya.
0: Panai nak long dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Bawa panai arang, Irona. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan, ha, buji?
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai? Gat kupi. Kala hari long doh. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Ya. Yeah.

Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang yang gede. Kaputu asa tu, ho yang tameh hanapa.
5: Bek putu asa, dah syah tu, Ron Kuaji. Cina yu servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hase, lagenyan hase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanya lom.
5: Yang kenyan, Kuaji. Asero ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoi Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal na bui, mangat tanya.
6: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen along dah, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
6: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelung.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hana apa?
5: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
6: Pa teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614.

0: dalam rukuang tu. Panai arang kata Kri.
1: Bo panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kopi pilihan habu ji.
0: Kopi pilihan puoi kata. Yang ke kopi pilihan nyan hai. Gad kopi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak Kri harang tabi kelung.
1: Kepala habu ya tak baik long pegak-pegak. Kajut long pegak gad kopi jino.
0: Nyan baru kopi. Rasa sesuai dengan nanji. Gat kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh. Yang sep kental. Na bak kopi get.
1: Bit habuy. Lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kopinyo. Drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
0: Hai dek buntu, hanya jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Semua orang memiliki rasa takut, semua orang memiliki rasa gelisah, dan semua orang memiliki rasa sedih. Namun hal yang membedakan adalah tidak semua orang mampu mengendalikan perasaan sedih, gelisah, dan perasaan takut yang selalu menghalangi jalannya menuju sebuah harapan yang ingin diwujudkan.
2: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citiz FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor. Ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group nya bang Tachin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah di Kampung Alawi. Pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu man ahinan.
4: Munyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor nahinan. Lagi Fortune. Pajero. Innova Reborn. Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase ro ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak New HVAC nemeh beri jam.
5: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal na buy? Mangat tanya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen along dohnya kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
7: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tabi kelong.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Yang baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
0: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sesungguhnya akan muncul ke atasmu beberapa pemimpin yang kamu kenal kebaikan dan kejahatannya. Maka siapa yang membenci dalam hati berarti telah bebas. Siapa yang menentang berarti aman. Sebaliknya siapa yang rela dan mengikuti maka itulah yang binasa. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah lebih baik kami memeranginya dengan senjata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. Selagi mereka masih sholat, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kupi. Get Kupinya, Get Harganya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dike gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuai-wai tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tengku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye ko bita hana lepi tengku aji. Pu kali nempat terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan tang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah? Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional.

0: HP nyan, padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
1: CV New HP AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
0: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu HP AC nembe berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patah dah kupinya.
3: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat di neraka."

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tinggah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tinggah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Munya menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
5: Be puto asa, dahsya tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji. Asero ne salah urung terpis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
6: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mangat taknya?
6: Punya, Mai. Patap dah aku punya.
0: Panai nak long do? Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu? Panai arang kata kri.
0: Boh panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, Ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yan ke kupi pilihan yan, Hai? Gat kupi. Kala hari long do? Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, Jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sepaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Mereka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoax Mawi. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Ferdaus yang menemani Anda di program acara Pesona Citra untuk edisi siar Senin 3 Agustus 2026. Rekan sebaya, akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 12 siang nantinya. Rekan sebaya, rekan sebaya, kali ini di program acara Pesona Citra akan saya bacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya lagu Aceh, dan lagu Aceh yang akan menemani Anda rekan sebaya hingga pukul 12 siang nantinya. Rekan sebaya, rekan sebaya, sebuah lagu yang sudah awali perjumpaan kita di program acara Pesona Citra untuk edisi siar Senin 3 Agustus kali ini rekan sebaya, yaitu lagu dari Ramlan Yahya dengan judul Tinteng. Semoga lagu ini bisa menemani segala aktivitas Anda hari ini rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita pertama rekan sebaya yang saya kutip dari ACNN untuk Anda tentunya rekan sebaya. Satgas Pangan tetapkan 39 tersangka kasus dugaan penyimpangan beras. Dikutip dari ajnn.net dari Jakarta, diberitakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Satgas Pangan telah menetapkan 39 tersangka dari 38 perkara terkait dugaan penyimpangan di sektor perberasan sebagai bagian daripada upaya pemberantasan mafia pangan, yang disampaikan Amran di Jakarta pada Minggu 2 Agustus 2026, yang mengatakan pemerintah terus memperluas pengawasan terhadap beras fortifikasi dan produk beras lainnya untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan dan yang merugikan konsumen. Menurut Amran, pemerintah bersama dengan Badan Pangan Nasional serta Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah serta aparat penegak hukum telah mengambil sampel produk dari berbagai daerah untuk menguji mutu, kandungan gizi, legalitas dan kewajaran harga. Ia juga mengatakan dugaan penyimpangan pada beras fortifikasi berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat hingga sekitaran 71 triliun rupiah. Sedangkan dugaan penyimpangan beras premium diperkirakan mencapai sekitaran 98 triliun rupiah. Berdasarkan hasil pengawasan pemerintah, Amra menegaskan pemberantasan mafia pangan merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata niaga pangan sekaligus melindungi hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang bermutu dan terjangkau. Dalam kesempatan tersebut, jumlah organisasi pemuda masyarakat serta juga mendukung terhadap langkah pemerintah dan pemberantasan mafia pangan. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, Hanif Caniago, mengatakan organisasinya siap mengawal langkah tegas Kementerian Pertanian dan memberantas mafia pangan. Anggota Ikatan Senat Mahasiswa Ternakan Indonesia, Ida Rahayu, menilai pemberantasan mafia beras fortifikasi penting dilakukan karena dampaknya langsung dirasakan oleh petani dan masyarakat. Sementara Ketua IKBEM Universitas Nasional Tommy Suswanto mengatakan pemberantasan mafia pangan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Ya rekan sebaya, berita darinya ACNN yang memberitakan bahwasanya Satgas Pangan tetapkan 39 tersangka kasus dugaan penyimpangan beras rekan sebaya.
Hal tersebut yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengatakan bahwasanya Satgas Pangan telah menetapkan 39 tersangka dari 38 perkara terkait dugaan penyimpangan di sektor perberasan sebagai bagian daripada upaya pemberantasan mafia pangan. Rekan sebaya, hal tersebut juga didukung oleh lembaga swadaya masyarakat dan juga organisasi mahasiswa lainnya, rekan sebaya. Dan dengan gerakan tersebut, kita juga berharap semoga mafia pangan juga segera diberantas dari negeri yang kita cintai ini, rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda, rekan sebaya, dua lagu. Yang pertama lagu darinya Faisal Ulka dengan judul Raina, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Amir Rahmi dengan judul Pesan Rod Lumpo. Yang saya pilihkan untuk Anda, rekan sebaya, dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyantang. Salah urut.

0: Ini user piece bawa New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpi hati, lagenya nate gadah lipi ya. Sang-sang, lipi-lipi kai pola wanya lom.
2: Yang kenyan ku aji, asero ne talah urun serpi. Maka aji ne servis bak New HVAC.
0: Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak New HVAC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
5: Padahal mai. Cilu rasa.
4: Bakal na bui. Mengat tanya.
5: Punya mai. Patap dah kupinya.
4: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
5: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu.
5: Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi.

0: Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa hal itu ada pada dirinya, berarti dia menyempurnakan imannya. Satu, seorang yang tidak pernah takut demi agama Allah pada kecaman si pengecam. Dua, tidak riya dengan sesuatu dari amalnya. Tiga, apabila dua perkara dihadapkan kepadanya, salah satunya untuk dunia dan yang lain untuk akhirat, maka ia memilih urusan akhirat daripada urusan dunia. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir dan Abu Hurairah.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Baik Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini Rekan Sebaya saya kutip dari antaranews.com Rekan Sebaya. Menaker pastikan komitmen pemerintah perkuat kesejahteraan pekerja. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta diberitakan, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker, Yasril memastikan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kesejahteraan, perlindungan, dan kompetensi bekerja. Menaker dalam keterangannya di Jakarta pada Senin mengatakan berbagai kebijakan ketenagakerjaan disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dengan melibatkan pekerjaan, serikat buruh, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi menjadi pilar utama penting dalam membangun hubungan industrial dan harmonis, produktif dan berkelanjutan. Yang disampaikan oleh Yasril, komitmen pemerintah memperkuat kesejahteraan dan perlindungan pekerja diwujudkan melalui berbagai kebijakan ketenagakerjaan, salah satunya melalui penyempurnaan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Program tersebut memberikan dukungan menghasilkan sesama masa transisi sekaligus akses pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu, pemerintah memperluas perlindungan pekerja melalui pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga atau UU PPRT dan juga pemberian bonus hari raya atau BHR bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi, keringanan iuran jaminan sosial bagi pekerja sektoral informal, serta ratifikasi konvensi ILO nomor 188 untuk memperkuat perlindungan awak kapal perikanan Indonesia. Menaker juga menambahkan pemerintah juga

juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan vokasi dan program magang nasional. Kedua program tersebut disiapkan untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, ia juga mengajak pengusaha dan juga serikat pekerja untuk terus memperkuat kolaborasi dan membangun hubungan industrial yang harmonis. Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mengatakan, seluruh serikat pekerja untuk terus memperkuat organisasi agar mampu menghadapi berbagai tantangan dunia ketenagakerjaan. Rekan sebaya, berita darinya antaranews.com yang memberitakan bahwasanya Menteri Ketenagaan Yasir Lee memastikan bahwasanya pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kesejahteraan, perlindungan dan kompetensi pekerjaan yang dimana melalui berbagai program yang sudah dibangun oleh pemerintah, di antaranya yaitu komitmen pemerintah memperkuat kesejahteraan dan perlindungan pekerja diwujudkan melalui kebijakan ketenagakerjaan rekan sebaya. Salah satunya yaitu menyempurnakan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Selain itu juga rekan sebaya, pemerintah juga sudah mengesahkan atau pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT yang memberikan bonus hari raya dan juga memberikan bonus hari raya atau BHR bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi dan juga keringanan iuran jaminan sosial bagi pekerja sektor informal serta ratifikasi konversi ILO nomor 188 dengan sebaya. Selain itu juga pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai program magang yang untuk mempersiap tenaga kerja yang berkualitas rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan dengan program-program yang sudah digagas oleh pemerintah semakin membuat ya masyarakat bisa keluar lebih cepat daripada garis pengangguran yang semakin menjerat masyarakat di Indonesia khususnya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga tentunya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Cut Kumala Hayati dengan judul Bulan Purnama, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Syakir Daniel dengan judul Handlung Riwang. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tinga.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tinga cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada ada jemput ng Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pi lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji, Ase Ron ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina tes ni.
1: Padahal mai. Cina rasa.
0: Bakal nabui, mangat tangnya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen nalung dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
7: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, Jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia. Takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya rekan sebaya, yang kali ini saya kutip dari serambinews.com rekan sebaya untuk Anda tentunya. Kasus korupsi wastafel, pengadilan Banda Aceh menyatakan banding jaksa tidak dapat diterima. Dikutip dari serambinews.com dari Banda Aceh diberitakan, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan permohonan banding yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas dari perkara dugaan korupsi pengadaan wastafel tidak dapat diterima atau NO. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tipikal pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Takwadi, menjelaskan bahwa putusan NO berbeda dengan putusan yang menyatakan penolakan permohonan ditolak. Putusan tersebut tertuang dalam nomor 33 garing Bitsus strip TPK garing 2026 garing PT BNA. Majelis Hakim menilai secara formal upaya hukum banding yang diajukan jaksa tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebutkan bahwa sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Upaya hukum banding terdapat putusan bebas tidak dapat dibenarkan. Ketentuan tersebut diatur pada pasal 244 ayat 2 dan ayat 4 janto pasal 245 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Majelis juga merujuk pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama berupa pembebasan dari dakwaan dan perusahaan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan banding. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemohon banding yang diajukan penuntut umum terhadap dakwaan terhadap terdakwa Vicky Noviandi, BBA dan BBA MBA dan Dr. Iqbal STMT dinyatakan tidak dapat diterima secara formal. Putusan tingkat banding tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Irwan Effendi dengan Hakim anggota M. Joni Kemri dan Takwadin. Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui putusan nomor 9 garing Pitsus strip TPK garing 2026 garing PNBNA tanggal 22 Juni 2026 telah membebaskan dua terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan. Pengadilan juga memerintahkan agar keduanya segera dikeluarkan dari tahanan kota serta memulihkan hak-hak mereka dalam kemampuan, kedudukan, harta dan martabat. Rekan sebaya, berita darinya serambinews.com yang memberitakan update dari kasus korupsi wastafel yang dinyatakan yang pertama Wiki dan Iqbal dinyatakan bebas, dan juga Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan bahwasanya banding jaksa tidak dapat diterima rekan sebaya, dikarenakan kedua terdakwa dinyatakan bebas tanpa secara sah dinyatakan tidak bersalah atas tindak pidana korupsi yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Jadi banding tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan rekan sebaya. Jadi hal tersebut dinyatakan tidak bisa diterima bandingnya. Dan tentunya rekan sebaya, dari kasus tersebut mudah-mudahan ya kejaksaan juga jangan hanya sekedar jangan menutup
bahwasanya memberantas tindak pidana korupsi dengan mempidanakan orang-orang yang tidak bersalah, dan juga perlu adanya penyelidikan lebih lanjut, dan juga jangan dipaksakan mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan rekan sebaya juga tidak terjadi lagi ya diskriminasi terhadap para yang ikut membangun bangsa tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, dengan bebasnya Wiki Noviandi dan juga Dr. Iqbal ini dinilai melaksanakan pekerjaan secara instruksi dan pendanaan dari Wiki Noviandi rekan sebaya. Dan mudah-mudahan tidak ada kasus korupsi lagi di Aceh yang kita cintai ini tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk anda rekan sebaya, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu darinya Armawati AR dengan Jio, dengan judul Jio Tulumpo, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Farah Fika dengan judul Putuh Harapan. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput dengan Honda pasti yang tak sabo. Tapi mengambil becak barang kan lep dengan mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Ngejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ngejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Be putu asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
5: Nyangkenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
6: Pak teman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
5: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-61.
6: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: bakal nabu mangat tangnya.
6: Punyo mai, patap do kupinyo.
0: Panen nalong do nyo kan kupi racikan di bungsu ku suku bang uma.
6: Oh, patut ke han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
6: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tabi kelong.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
0: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyong ka mangat ate long habu karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu han je jeo sagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kupi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kupi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.
7: Sesungguhnya semua perkara adalah baik jika ia mendapat kebahagiaan, ia bersyukur, dan jika ia mendapat ujian, ia bersabar. Maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim.
4: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya rekan sebaya yang masih saya kutip dari serambinews.com rekan sebaya. Dinsos Aceh Haja ASN manfaatkan WFA untuk Jumat Berkah. Dikutip dari serambinews.com dari Banda Aceh diberitakan, Dinas Sosial atau Dinsos Aceh mengajak aparatur sipil negara atau ASN di seluruh Indonesia memanfaatkan penerapan Work from Home atau WFH sebagai ruang untuk melakukan kegiatan sosial melalui gerakan Jumat Berkah. Ajakan tersebut disampaikan seiring dengan pelaksanaan program Jumat Berkah di Dinas Sosial Aceh yang telah memasuki pekan keempat. Selama program berjalan, ribuan nasi bungkus telah dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sejumlah titik di Banda Aceh. Sekretaris Dinas Sosial Aceh Michael Octaviano mengatakan kebijakan WFH tidak harus dilaksanakan sebatas bekerja di rumah, tetapi juga dapat menjadi kesempatan untuk menghadirkan kepedulian kepada masyarakat melalui aksi sederhana. Menurutnya, gerakan tersebut dapat dilakukan secara sederhana dan melibatkan ASN dari berbagai instansi tanpa harus menunggu program besar. Nasi bungkus yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti tukang becak, petugas kebersihan jalan, anak jalanan, penghuni panti asuhan, serta penghuni rumah singgah hingga keluarga pasien di rumah sakit. Pada pelaksanaan Jumat Berkah pekan keempat, Dinas Sosial Aceh membagikan nasi bungkus di sejumlah titik di Banda Aceh, di antaranya di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman, depan Batara, dan lingkungan RSUD Dr. Zainal Abidin atau RSUD ZA. Michael juga menyebutkan gerakan tersebut akan memiliki dampak lebih besar jika dilakukan secara bersama-sama oleh ASN dan organisasi perangkat daerah atau OPD maupun Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA. Ia juga berharap gagasan tersebut dapat menginspirasi ASN di berbagai daerah untuk melakukan hal tersebut, terutama di tengah penerapan pola kerja yang memungkinkan sebagian aparatur negara bekerja dari rumah. Michael juga mengajak ASN di seluruh Indonesia untuk menjalankan Jumat sebagai momentum berbagi dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk membantu masyarakat di sekitarnya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan berita dari serambinews.com yang memberitakan bahwasannya Dinsos Aceh ajak ASN untuk memanfaatkan WFH untuk Jumat Berkah dengan cara berbagi. Hal tersebut juga sudah awal dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh yang dimana membagikan makanan kepada masyarakat yang dilakukan pada hari Jumat rekan sebaya, yang dilakukan di antaranya yang disalurkan kepada tukang becak, petugas kebersihan jalan, anak jalanan, penghuni panti asuhan sosial, panti sosial, dan juga penghuni rumah singgah hingga keluarga pasien di rumah sakit rekan sebaya. Hal tersebut yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Sosial Aceh Michael Octaviano yang mengatakan bahwasanya kebijakan WFH tidak harus dimaknai sebagai sebatas bekerja di rumah, tetapi juga dapat menjadi kesempatan untuk menghadirkan kepedulian kepada masyarakat melalui aksi sederhana rekan sebaya. Mudah-mudahan aksi tersebut bisa menjadi contoh untuk daerah lainnya rekan sebaya, dan juga bisa menjadi salah satu rujukan ya
terhadap berbaginya dengan masyarakat tentunya rekan sebaya, dan juga menjaga kepedulian antar sesama. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu darinya Kamal AR dengan judul Cinta Melambang, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Jul Pase dan Cuk Zuhra dengan judul Nazam Gasi. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam nga dah jemput ngah Honda pasti han tip tabo. Tapi mengah becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengu long.
6: Ye dung ku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye ko bisa hanalipi dung ku aji. Pu kali nung terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebruk-bruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kaipo lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kwaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan AC rusak karili. Bak nyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tangnya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong dahnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
7: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihannya hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
0: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu hanje je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah." Dijawab oleh wanita itu, "Enyahlah kau daripadaku. Kau tidak menderita bala musibahku ini." Wanita itu tidak mengetahui bahwa yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia diberitahu bahwa itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah wanita itu pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ia tidak menemukan juru kunci atau penjaga pintu sehingga dapat masuk dengan tidak bersusah payah. Lalu dia berkata, "Sebenarnya saya tidak mengetahui bahwa yang berbicara tadi adalah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama dari bala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat siang rekan sebaya di manapun Anda berada. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra, tentunya masih bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya rekan sebaya, yang kali ini saya kutip dari AJNN rekan sebaya. Stok darah di UDD PMI Aceh Utara menipis, hanya cukup 3 hari. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara diberitakan, Kepala Unit Donor Darah atau UDD Palang Merah Indonesia atau PMI Aceh Utara Dr. Rizka Nadia Amris mengatakan stok darah hingga hari ini sangat menipis. Ketersediaan tersebut hanya mampu bertahan memenuhi kebutuhan pasien di sejumlah rumah sakit sekitaran 3 hari lamanya, sekitaran 75 kantong. Nadia juga menambahkan selama sepekan terakhir kebutuhan darah bagi pasien di sejumlah rumah sakit sangat banyak, namun pihaknya terus berupaya semampu mungkin untuk memenuhi permintaan tersebut. Nadia juga menyebutkan permintaan darah di UDD PMI Aceh Utara setiap bulannya sekitaran 800 hingga 900 kantong. Jumlah itu tergantung dari permintaan di sejumlah rumah sakit yang ada di Aceh Utara dan Lhokseumawe. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan berita darinya JNN rekan sebaya yang memberitakan bahwasanya stok darah di UDD PMI Aceh Utara menipis rekan sebaya. Hal itu yang disampaikan oleh Kepala Unit Donor Darah atau UDD Palang Merah Indonesia atau PMI Aceh Utara Dr. Rizka Nadia Amris yang mengatakan bahwasanya stok darah hingga hari ini sangat menipis rekan sebaya, yang hanya tinggal sekitaran 75 kantong rekan sebaya. Ketersediaan tersebut hanya mampu bertahan memenuhi kebutuhan pasien di sejumlah rumah sakit di hanya sekitaran 3 hari lamanya rekan sebaya. Dan mungkin bagi Anda rekan sebaya yang ingin membantu mendonorkan darah ya, bisa datang ke UDD PMI Aceh Utara atau bisa mengikuti informasinya di Instagramnya PMI Aceh Utara ya, untuk yang pertama membantu menambah stok darah tentunya rekan sebaya, dan juga bisa menjadi salah satu deteksi dini terhadap di saat kita mendonorkan darah tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan satu lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya darinya Liza Rahmi dengan judul Raja Siuro yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya. Dan rekan sebaya saat ini sudah menunjukkan pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri rekan sebaya dari program acara Pesona Citra untuk edisi siar Senin 3 Agustus 2026. Semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda dan berita yang saya bacakan juga dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua rekan sebaya. Selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop slow sampai dengan jam 2 siang nantinya rekan sebaya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amalkan Baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Abilal, tolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Pungzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
6: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Aviasi. New Aviasi dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak terpih ase, lagenya nase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme berijam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
0: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal na bui, mangat tangnya.
6: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
6: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Eh dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
0: Kapala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Ada tiga hal yang termasuk pusaka kebajikan, yaitu merahasiakan keluhan, merahasiakan musibah, dan merahasiakan sedekah yang kita keluarkan. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Anda sedang mendengarkan Radio City FM yang terbaik hanya untuk anda.

الله.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Tengku Haji, Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
2: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
1: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
1: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
2: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Be puto asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
1: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
2: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
1: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
5: Padahal mai. Cilu rasa.
4: Bakal nabui. Mangat tanya.
5: Punya mai. Patah dah kupinya.
4: Panen nalong dah. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
5: Kupi pilihan pun kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Anak lebih utama daripada kekayaan, kesehatan lebih utama daripada harta benda, keamanan lebih utama daripada tempat tinggal, dan pengalaman lebih mahal daripada harta.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengambil becak barang kan lep dengan mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Bungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tiga meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uam di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uam mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bita hana lepi tengku aji. Pu kali nang terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan tang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Pak teman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal na bui, mangat tangnya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
7: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan puasa, salat, zakat, tetapi dia pernah mencaci maki orang dan menuduh orang itu berbuat zina. Dia pernah memakan harta orang itu. Lalu dia menanti orang itu menuntut dan mengambil pahalanya sebagai tebusan, dan orang itu mengambil pula pahalanya. Bila pahala-pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebusan dan dosa-dosanya, maka dosa-dosa orang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya, lalu dia dihempaskan ke api neraka. Hadis riwayat Muslim.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres tak bang.

0: Menyemenan masih rental motor menteng Mbak CV Amin Family Group.
1: Bagi Anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan Anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena Anda.
2: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
3: Boh panen ai rokawan. Gak tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
2: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
3: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
2: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ya teh Haji.
3: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
2: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
3: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
2: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
3: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
2: Yang kenyan Ron Kwaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis ba new AVAC. Dan ba new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
3: Patu mana alamat new AVAC-nya? Padup lumboi ji, lumboi telepon awaknya.
2: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
3: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu afi AC neme beri jam.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
5: Padahal mai. Cilo rasa.
4: Bakal nabui. Mangat tangnya.
5: Punya mai. Patah dah kupinya.
4: Panen nalong dah. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke. Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
5: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Huh. Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
1: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.
6: Seorang pria bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Orang Islam yang bagaimanakah yang paling baik?" Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menjaga orang Islam lainnya dari bencana lidah dan perbuatannya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin nak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuwewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan tang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan semua dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hox Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan Subaya, bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Senin 3 Agustus 2026, Rekan Subaya. Rekan Subaya, akan saya temani Anda kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya, Rekan Subaya. Dan tentunya Rekan Subaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya, Rekan Subaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya.

0: Rekan semua di manapun Anda berada, dan barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya, Happy Asmara dengan judul Ombak Asmara, yang tentunya rekan semua sudah awali jumpa kita di program acara Citra Warna Sore dengan Sebaya. Dan tentunya rekan semua, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada, baik Anda yang sedang menjalankan aktivitas di sore hari ini rekan sebaya, ataupun Anda yang barusan saja istirahat siang ya rekan sebaya, setelah beraktivitas dari pagi hingga siang hari tadi rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, sayang sekali rekan sebaya sudah terputus ya. Silakan dicoba kembali rekan sebaya di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook GDSFM Box Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Biasa orang itu.
0: Abu Bintara, gimana kabarnya ini Abu?
1: Kabarnya tidur, bangun tidur.
0: Insya Allah cepat sembuh ya Abu ya.
1: Amin.
0: Ya Abu, salamnya buat siapa aja nih Abu?
1: Salam yang pertama untuk Fidus. Bunda Dewi.
0: Iya.
1: Bunda.
0: Bunda Salmi.
1: Ya, Bu Ana, mana Bu Ana?
0: Bu Ana.
1: Ya. Yang di Benua Mulia.
0: Bu Diana.
1: Bu Diana, tante mana? Ya, Abang Arif.
0: Iya.
1: Pak Ajul.
0: Iya.
1: Pak Ayus. Di Carial.
0: Iya.
1: Di Paiduki Muslim Bayu.
0: Iya.
1: Di Nadia Zili.
0: Yedar. Iya.
1: Dan semua yang akan masuk.
0: Iya, ada salam spesialnya Abu?
1: Dua ya.
0: Ada ucapan?
1: Selamat siang sampai sore.
0: Selamat siang sampai sore juga untuknya. Abu Mintara ya. Abu ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Abu?
1: Arif aja hari ini.
0: Arif, judulnya? Saya yang pilihkan ya.
1: Ya, yang pokok ya, lemah ya mama ya.
0: Siap Abu, ditunggu aja lagunya ya. Ya, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, rekan semua, sudah ada Abu Pintara di Buluh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya melalui WhatsApp ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Akbar di kawasan Lubangkong.
0: Di kawasan mana?
2: Lubangkong.
0: Lubangkong. Akbar, ini salamnya buat siapa aja nih?
2: Salamnya buat Bang Geliman aja, buat Bang Amsal, buat Bu Mona, buat iya. Pak Ayus, buat Bang Sam, buat Bang Nazir, dan buat seluruh fans Radio Jitis lah.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Salam spesialnya buat Bang Daus aja.
0: Ada ucapan?
2: Ucapannya semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan dimurahkan rezekinya, dan cepat dapat jodoh yang sepadan yang baik.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa sama juga untuknya Akbar di mana tadi? Lubangkong.
2: Iya, Lubangkong itu kawasan Punten.
0: Oh, Lok Bangkung ya. Baik, ditunggu aja. Ditunggu aja. Ini lagunya.
2: Oh ya, lagunya dari Awal KAR aja.
0: Awal KAR judulnya?
2: Pilih-pilih.
0: Pilih-pilih. Baik, ditunggu aja lagunya Akbar.
2: Ya,
0: nanti akan.
2: Sekarang ya.
0: Siap. Ditunggu aja lagunya Akbar. Nanti akan saya putarkan lagunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, rekan saya sudah ada Akbar ya, yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore kali ini, rekan saya. Dan kali ini rekan saya juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya, rekan saya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Firdaus.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Bang
0: Jul Diman, gimana kabarnya ini Bang Jul?
3: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Bang Jul gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Oh, ini
3: alhamdulillah banget.
0: Ini hari ini cukup panas ya tadi ya.
3: Ya betul Bang, tapi ini cuacanya udah ada mendung juga nih Bang.
0: Iya, mudah-mudahan tidak terlalu panas ini Bang Jul Diman ya.
3: Ya betul Bang, gimana apapun cuacanya kita tetap jalani dan tetap semangat kan?
0: Iya betul. Ini salamnya Bang Jul Diman bawa siapa aja nih?
3: Salam yang pertama buat Bang Firdaus kan, yang udah menemani kami dari pagi sampai jam 5 sore nanti ya.
0: Iya.
3: Terus buatnya Akbar yang merusak ya. Salam kenal aja untuk Akbar.
0: Iya.
3: Semoga betah selalu di Radio City ya.
0: Amin.
3: Terus buatnya Abu Bentara yang ada di Bulu. Buat Jamal yang dan Pak Syarial. Buat Pak Wajul yang ada di Kung Pase ya.
0: Iya.
3: Pak Yus yang ada di Cunda.
0: Dan
3: buat semua rekan sebaya Bang yang gak mungkin banyak sebut satu persatu. Dapat salam aja Bang.
0: Iya, ada salam spesialnya?
3: Ya, spesialnya buat Akbar aja.
0: Ada ucapannya buat Akbar?
3: Ucapannya salam salam kenal ya. Dari kami fans setia Radio City. Dan Akbar juga dengan bosan-bosan menemani kami, mendengarkan kami rekan sebaya.
0: Iya, iya betul sekali. Bang Jul Diman, ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
3: Lagu dari Aprilian Bang, judulnya Bahagiamu Lukaku Bang.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan untuknya Bang Jul Diman ya.
3: Oke, siap Bang Firdaus. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bang Jul Diman di Darussalam yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama, lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Bintara di Buloh, yaitu darinya Arif dengan judul Tolong Jaga Perasaanku. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Akbar, yaitu lagu darinya Abah KR dan Armawati AR dengan judul Pilih-Pilih. Dan untuk Anda dan juga Bang Jul Diman ya, harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu u mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah.
5: 12-64-614 CV New HVAC. Kami siap pasti untuk anda.

0: Uy, gata, yan ke kupi pilihan yan, hai? Gat kupi, kala hari long blo, long podo atu meja. Eh, dekate, tu takri harang tabi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
0: Yan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
1: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Rekan Sobadi, manapun Anda berada, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sobaya. Bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sobaya. Dan Rekan Sobadi, manapun Anda berada, kali ini juga Rekan Sobaya sudah ada yang berdering Rekan Sobaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sobaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Pak Yus di Cunda, Om Daus.
0: Pak Yus di Cunda, gimana kabarnya ini hari ini Pak Yus? Sehat?
1: Baik saja, ini bukan khas dah undung-undung ya.
0: Alhamdulillah ya Pak Yus ya.
1: Iya.
0: Baik. Gimana?
1: Ya kita moga-moga jangan hujan berat kali ya pun. Walaupun hujan, tidak juga nih ya.
0: Betul sekali Pak Yus. Betul-betul. Salamnya ini Pak Yus buat siapa aja nih?
1: Ya, salam dulu buat Pak Firdaus.
0: Iya.
1: Ada dulu buat Abu juga.
0: Iya.
1: Juga buat Bang Juli Mandalia.
0: Iya.
1: Bapak Abdul, Bunda Dewi, Bunda Salmi.
0: Iya.
1: Ya, juga. Juga buat Nurit juga.
0: Iya.
1: Buat Ibu Mona.
0: Iya.
1: Buat Pak Wajul juga ya.
0: Iya.
1: Buat semua lah Pak Firdaus nih. Di sore yang paling baik ini.
0: Iya. Ada salam spesialnya ini Pak Yus?
1: Spesialnya

0: buka doang video saja sama sore sama ya, semoga saya satu panjang umurnya.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
0: Dari Syekh Yudi Prima, India Aceh.
1: India Aceh dari Syekh Yudi Prima ya. Baik, ditunggu aja lagunya Pak Yus, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan akan sebaya.

0: Rekan semua di manapun anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk anda di manapun anda berada rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Ini Bu Mona, radio tolong dikecilkan soalnya swing ini Bu Mona nih. Gimana kabarnya ini Bu Mona nih?
1: Ibu Mona. Hatinya senang. Yang jauh mari merapat,
0: ya kan? Yang dekat menjauh.
1: Yang dekat mari merapat, yang jauh mari mendekat. Yang dekat mau cara.
0: Betul. Betul.
1: Ya, kita cara bicara sama makna Fidaun. Kalau hatinya susah, ya tentunya nggak ngomong susah anak Fidaun kan.
0: Iya, betul sekali.
1: Merah hari ini sudah keluar dari kemarin.
0: Alhamdulillah ya. Iya, betul.
1: Kemarin ya udah nggak kasih sama ini, sama Ibu Mona. Ini kirim aja ke sini nomor apa ini ya.
0: Nomor apa? Nomor WA.
1: Bu Mona ini kan ada di sini.
0: Siap. Nanti saya kirimkan Bu Mona ya.
1: Kalau udah kirim nanti kabarin dong ya ke tempat Bu Mona ya.
0: Insyaallah Bu Mona.
1: Rakan sebaya ngomong sama Ibu Mona.
0: Betul.
1: Senang, pikirannya senang. Walaupun enggak seseorang.
0: Iya, salamnya nuh dulu nih Bu Mona buat siapa aja nih?
1: Pak Yus di Cunda.
0: Iya.
1: Pak Yus ya, pokoknya semangat selalu ya Pak Yus.
0: Iya.
1: Bang Ansa, apa? Bang Muslim.
0: Iya.
1: Pacul, Bang Nuri,
0: iya,
1: Abu Bintang, Bang Nadir,
0: iya,
1: Bang Anah,
0: Bang
1: Ferry,
0: iya, iya,
1: Liana di Menar Belia, Abu Jama,
0: iya,
1: Kak Nur,
0: iya,
1: Bang Mustafa.
0: Mm-mm.

0: apalagi semangatnya ada di datang kebaya, sehat badannya ya kan.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Salam spesialnya Bu Mona.
0: Spesialnya salam rindu cantik nak pedaus.
1: ada ucapannya.
0: Ini lagu siapa le?
1: Iya lagunya.
0: Sudah rindu-rindu ya untuk nak pedaus ya.
1: Dari siapa? Putus-putus nih Bu Mona.
0: Ini kan dari Ayu Kartika lagunya rindu-rindu.
1: Oh rindu-rindu, baik Bu Mona. Ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan untuknya Bu Mona ya.
0: Dari nu sama anak Fidaus, nggak ketemu ke depan mata saya anak Fidaus ya.
1: Iya insyaallah nanti ya Bu Mona ya.
0: Assalamualaikum Fidaus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Bu Mona di Junda yang sudah ikut bergabung bersama kita tentunya di program acara Citra Warna Sore rekan saya. Dan rekan saya terpantau di studio Citis FM ya, sudah mulai terdengar ya. Suara kuntur di langit ya, mungkin sudah mulai ada tanda-tanda hujan ya, dengan sebaya mudah-mudahan untuk hari ini turun hujan tentunya rekan sebaya, karena ini cukup panas juga ya di hari ini rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang mengirimkan pesannya melalui WhatsApp rekan sebaya. Saya terima dulu ya rekan sebaya. Saya bacakan dulu ini pesan yang sudah Anda kirimkan rekan sebaya melalui WhatsApp rekan sebaya. Assalamualaikum Bang Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bunda Salmi yang di Utengker. Bunda Salmi mau kirim salam buat rekan sebaya dan salam spesialnya buat Bang Firdaus saja yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Doa sama juga untuknya Bunda Salmi ya. Dan ditunggu aja lagunya, nanti Bunda Salmi akan saya putarkan lagunya ya sesuai dengan urutan tentunya. Dan untuk Anda rekan sebaya selamat sorry, yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang mungkin ingin keluar rumah ya, harap menyediakan payung mantel ya, karena sudah mulai tanda-tanda akan turunnya hujan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Aprilian dengan judul Bahagiamu Lukaku yang sudah dipilihkan olehnya Bang Culiman di Darussalam, dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus di Cunda, yaitu lagu darinya Syahyul di Prima dengan judul Hindia Aceh, yang tentunya juga selama yang saya pilihkan juga untuknya Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Oh Yoldi, Irma dengar abang carang lagu ini ya?
1: Bah carang tak mudih bah pane, carang membasut.
0: Pernah Irma lah bang.
1: Oh Irma nak menolong ini ya, dengar bah abang ken bah.

0: Angina?
1: Pergi bani le, bermaya na pawang panengku di pasai. Tak urar ya kata. Menai matang pi lagu India Aceh. Ya dede na pawang pawang ji. Cikun ni le.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu mandi ke nanti kameng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Gak tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tua mentang.
7: Nyangku perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi dengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Yang kenyan Kwaji. Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal nabui, mengatanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong dahnya, kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang, kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyebut-nyebut tentang bulan Ramadan sambil mengangkat kedua tangannya dan bersabda, "Janganlah engkau memulai puasa sebelum engkau melihat hilal awal bulan Ramadan dan janganlah engkau berhenti berpuasa sebelum engkau melihat hilal awal bulan Syawal. Apabila tertutup awan, maka hitunglah 30 hari." Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: 94.4 FM, Anda masih di program Acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program Acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering melalui WhatsApp Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Pak Syarial di Lhok Semawe, gimana kabarnya ini Pak Syarial?
1: Kabarnya baik sekali.
0: Alhamdulillah ya. Ini sudah tidak panas lagi nih Pak Syarial ya. Oh, masih panas ya? Tidak apa-apa. Meski sudah turun hujan dikit, itu sudah meredakan Pak Syarial ya. Iya betul. Ini salamnya ini Pak Syarial buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat Pak Firdaus ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Firman yang besar nih. Buat Pak Jamal, Pak Hamza.
0: Iya.
1: Dan
0: Iya. Iya.
1: Buat Pak Yus.
0: Iya.
1: Pak Bunda Dewi ya.
0: Iya.
1: Dan semua rekan saya yang di tempat saya berada, dapat berkembali salam Bapak aja.
0: Iya, ada salam spesialnya Pak Syarial?
1: Salam spesial buatnya Bang Berdaul aja yang lagi berkembang ya.
0: Ha, ada.
1: Selamat siang Bang Berdaul. Semangat terus dalam penyiaran.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Syarial ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Syarial?
1: Lagu dari Cinta Hitam aja lah, Maggie Z.
0: Maggie Z, judulnya?
1: Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam, baik ditunggu aja lagunya Pak Syarial, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Pak Syarial di Lhok Semawe yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program Acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada tentunya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Syarial di Lhok Semawe, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lhok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

0: Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya tentunya, dimanapun Anda berada dan sedang apapun Anda tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda rekan sebaya yang saya kutip dari AJNN tentunya rekan sebaya untuk Anda, yaitu yang memberitakan sempat menjadi kota terpanas di Indonesia rekan sebaya, suhu di Lhokseumawe perlahan normal rekan sebaya. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara diberitakan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Maliku Saleh Aceh Utara mencatat Lhokseumawe sempat menjadi kota dengan suhu terpanas rekan sebaya atau maksimum di Indonesia, yakni mencapai 35 derajat Celcius. Namun kondisi cuaca di Lhokseumawe pun berjuluk sudah mulai menurun rekan sebaya. Hal tersebut yang disampaikan oleh salah satu prakiriawan BMKG Maliku Saleh, Hesti, kepada AJNN pada 3 Agustus 2026 rekan sebaya. Dan untuk hari ini rekan sebaya, berdasarkan laporan bahwasanya sudah mencapai suhunya 31,8 derajat Celcius. Dan mudah-mudahan rekan sebaya, suhu di Lhokseumawe dan sekitarnya juga semakin hari semakin menurun ya, dan tidak panas seperti yang sudah terjadi di beberapa hari yang lalu. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Firdaus. Selamat sore, masuk Bang
0: Firdaus ya. Iya, selamat sore juga. Ini dengan kau sore ini Cik Dar ya.
1: Oh, benar-benar tepat sekali. jadi sekali insting ya Bang Firdaus ya. Walaupun dibalik-balik nama, tapi insting Bang Firdaus luar biasa. Ini saya teken ni ya.
0: Iya, gimana kabarnya ini Cik Dar ini?
1: Ya, jadi walau kita bolak-balik kita sembunyi di mana saja dengan nomor-nomor yang berbeda, tapi Bang Firdaus tepat sasaran.
0: Iya.
1: Ini hadiah nombor buat Bang Firdaus ya.
0: Siap. Kabarnya ini gimana?
1: Ini Bang Firdaus kan barusan diguyur hujan di kawasan kita, tapi benar seperti Bang Firdaus katakan, suhu saat ini walaupun hujan ini pernah sekali Bang Firdaus.
0: Betul.
1: Dalam suasana hujan ini luar biasa, keringat turun. Hujan turun, keringat pun keluar. Gimana ini ya? Benar-benar ekstrim ya.
0: Iya, betul. Mungkin ini kalau tidak ada turun hujan, mungkin lebih panas lagi nih, Cik Dan.
1: Oh, iya. Ini tangki hujan juga panas, tapi apalagi enggak hujan kan?
0: Iya, betul.
1: Mungkin ini berlawanan. Ini berlawanan. Walaupun dia lebih kuat panasnya ini ya.
0: Iya, betul.
1: Luar biasa ini, mudah-mudahan ya aman-aman saja lah untuk kita bekerja di luar ya. Tapi Mbak Fidaud, di PS, di PGC ya, aman-aman saja lah.
0: Di sini juga panas meskipun dalam ruangan ini.
1: Oh iya, maklum aja panas-panas di ruangan ya, beda-beda ya. Mudah-mudahan ya tetap aman ya.
0: Iya betul.
1: Di PS yang dipilih siarnya ya. Oke, Bang Firdaus, salam yang bernama Bang
0: Firdaus,
1: selamat tugas saja di sore hari ini.
0: Iya.
1: Ada rekan-rekan sudah masuk semuanya tetap kecuali walaupun di mana saja ya, penting sudah masuk dapat salam semuanya walaupun tidak di absen satu per satu ya.
0: Iya.
1: Yang dengar salam, yang apalagi yang sudah masuk salam semuanya spesial Bang Firdaus saja lah di PCR ucapannya. Selamat bertugas saja di jam 17 ya, mudah-mudahan ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Ini lagunya Cik Dar.
1: Oh, lagu sangkinya apalagi ada hujan lah, hujan aja lah dari apa siapa hujan lagunya ya. Sudah lupa ini.
0: Ya pokoknya dari hujan aja ya.
1: Hujan-hujan karena kebulan hujan ini biar tambah hujannya ya. Terima kasih ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, salam yang di belakang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Cik Dar di Muara Batu yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, betul seperti yang disampaikan olehnya Cik Dar di Muara Batu ya, meskipun sudah hujan, ini cukup panas ya di hari ini rekan sebaya. Mungkin kalau tidak ada hujan di hari ini, mungkin lebih panas lagi ya. Dan di studio sudah, untuk sekarang suhunya sudah mulai turun ke 30,9 derajat Celcius rekan sebaya. Dan mudah-mudahan suhu semakin semakin menurun tentunya rekan sebaya. Dan mudah-mudahan rekan sebaya juga ya, tidak ada korban dalam fenomena alam ini rekan sebaya. Dan untuk Anda tentunya rekan sebaya, perbanyak minum air putih ya. Meskipun tidak haus, minumlah banyak air putih tentunya rekan sebaya, agar tubuh kita tidak terhidrasi rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, dimanapun Anda berada, selama sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan tentunya sehat selalu untuk Anda. Dan juga bagi Anda yang mungkin sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih ya, selamat sore yang paling baik aja dimanapun Anda berada. Dan juga selamat menjalankan aktivitas bagi Anda, dan hati-hati di jalan rekan sebaya. Mungkin ada sebagian yang di jalan sedang hujan ya, hati-hati karena jalannya licin, ataupun faktor-faktor lainnya perlu hati-hati juga, karena ada banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, di manapun Anda berada, kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Ayu Kartika dengan judul Rindu Rindu, yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Maxi Z dengan judul Cinta Hitam, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Syahrial di Loksmawi. Dan untuk Syekh Dar di Morawatu, dan juga ada Bunda Salmi di Utengkat ya, harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina buat penipah leh yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dike gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin

0: pekan raja. Ase hana lepi. Kalau pia dapur dek ki pangen daripada ase.
1: Je, kok bisa hana lepi ni kuaji? Bukan yang terpi ase ji.
0: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yutimang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
1: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
0: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
0: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
1: Yang kenyan kuaji, Asero ni salah urun servis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
0: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
1: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
0: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nak bui? Mangat tanya.
4: Punya mai. Patap dah kupinya.
3: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Bila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

Radio CT FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 085-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, dan juga yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya akan saya bacakan tentunya Rekan Sebaya. Untuk Anda Rekan Sebaya, sebuah informasi yang memberitakan tentang pemerintah tetapkan harga sawit Aceh Rekan Sebaya tertinggi mencapai Rp3.763 per kilogram Rekan Sebaya. Dikutip dari AJN.net dari Banda Aceh Rekan Sebaya, diberitakan pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan kembali menetapkan harga pembelian tandan buah segar atau TBS kepala sawit perkebunan mitra untuk periode 29 Juli hingga 11 Agustus 2026. Pada periode ini, harga TBS tertinggi untuk tanaman usia produktif 10 hingga 20 tahun mencapai Rp3.763 per kilogram di wilayah timur dan Rp3.734 per kilogram di wilayah barat. Penetapan harga tersebut menjadi acuan bagi perusahaan dan perkebunan mitra di Aceh dalam transaksi pembelian TBS selama 2 pekan ke depan. Selain menetapkan harga TBS, pemerintah juga menetapkan harga crude palm oil atau CPO sebesar Rp15.657,13 per kilogram dan harga kernel atau inti sawit sebesar Rp14.466,59 per kilogram. Sementara itu, indeks Ki ditetapkan sebesar 89,86% untuk wilayah timur dan 89,15% untuk wilayah barat. Pada kategori mitra plasma, harga TBS ditentukan berdasarkan umur tanaman. Untuk tanaman berusia 3 tahun, harga ditetapkan sebesar Rp2.827 per kilogram. Untuk wilayah sedangkan untuk wilayah barat Rp2.805 per kilogram untuk wilayah barat. Harga kemudian meningkat seiring dengan pertambahan umur tanaman hingga mencapai puncaknya pada usia 10 hingga 20 tahun, yakni mencapai Rp3.763 per kilogram di wilayah timur dan Rp3.734 per kilogram di wilayah barat Rekan Sebaya. Sementara melewati masa puncak produksi, harga kembali mengalami penyesuaian. Untuk tanaman berusia 21 tahun, harga ditetapkan sebesar Rp3.625 per kilogram di wilayah timur dan Rp3.596 per kilogram di wilayah barat. Sementara tanaman berusia 25 tahun dihargai Rp3.429 per kilogram di wilayah timur dan Rp3.402 per kilogram di wilayah barat. Sementara itu, untuk kategori mitra swadaya, harga TBS ditentukan berdasarkan komposisi varietas Tenera dan Dura, yang dimana harga tertinggi diberikan untuk TBS dengan komposisi 100% Tenera, yakni Rp3.455 per kilogram di wilayah timur dan Rp3.428 per kilogram di wilayah barat. Adapun TBS dengan kondisi 50% Tenera dan 50% Dura dihargai Rp3.351 per kilogram di wilayah timur dan Rp3.325 per kilogram di wilayah barat. Sedangkan dengan komposisi 40% Tenera dan 60% Dura ditetapkan sebesar Rp3.329 per kilogram di wilayah timur dan Rp3.303 per kilogram untuk wilayah barat. Dokumen penetapan harga tersebut diterbitkan di Banda Aceh pada 29 Juli 2026 dan ditandatangani oleh pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, serta Ketua Tim Penetapan dan Pemantauan Harga Pembelian TBS, Habibur Rahman, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pemasaran dan Pembinaan Usaha Perkebunan Rekan Sebaya. Dan mudah-mudahan Rekan Sebaya, informasi yang saya bacakan jadi sebuah rujukan untuk Anda yang mungkin ingin menjual beli sawit ya, yang berlaku sampai dengan 11 Agustus mendatang Rekan Sebaya. Dan sebagai informasi juga Rekan Sebaya,
Pemerintah Aceh juga akan menjadwalkan rapat penetapan harga TBS berikutnya pada Rabu mendatang pada 12 Agustus 2026, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang akan digelar secara daring melalui aplikasi Zoom dengan Sembaya. Dan rekan Sembaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan Sembaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan Sembaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda, tentunya Rekan Sebaya. Dan di sore hari ini terpantau bahwasanya Rekan Sebaya, cuaca ya sudah mulai menurun tentunya Rekan Sebaya, dan sudah sangat nyaman untuk beraktivitas meski sebagian juga panas tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya kita juga harus bersabar Rekan Sebaya atas segala ujian dan cobaan yang kita rasakan sekarang kali ini Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, kali ini Rekan Sebaya sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Anna Sulaiman yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi di Utengkan dengan judul Gincu Merah, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Eri Susan dengan judul Hujan yang sudah dipilihkan olehnya Syekh Dardi Morabatu. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Nyan habui, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
1: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tangnya.
1: Punya mai, patah dah kupinya.
0: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
1: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Anda sedang mendengarkan Radio City FM yang terbaik hanya untuk Anda.

الله.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
2: Kepu na becak, Masih.
1: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
2: Hai betul Masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat roh roh daripada Cin.
3: Punah hai Bilal.
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah le yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
1: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
3: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman na supir bak drone.
3: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
0: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuai-wai tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Belum sempurna iman seorang kamu sebelum ia mencintaiku melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada bapaknya, dan kepada manusia semuanya."
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda yang belum menunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya, dan akan menunaikannya nanti, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Rekan sebaya bari, kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Box Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan berdasarkan pantauan tentunya Rekan Sebaya sudah mulai mendung Rekan Sebaya di sekitaran Alowil Hooks Mame, dan sudah mulai ada tanda-tanda Rekan Sebaya untuk kembali turun hujan. Semoga untuk malam ini Rekan Sebaya turun hujan, dan dikarenakan Rekan Sebaya berdasarkan informasi juga dari Agen N ya, yang memberitakan bahwasanya sekitaran 2.890 hektar sawah Rekan Sebaya kekeringan Rekan Sebaya, yang diberitakan olehnya Agen N dari Banda Aceh. Yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mencatat hingga dari 31 Juli 2026, luas area persawahan yang terdampak kekeringan telah mencapai 2.897 hektar dan tersebar di 7 kabupaten Rekan Sebaya. Kondisi tersebut dipicu oleh berkurangnya debit air akibat cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah Rekan Sebaya. Yang disampaikan oleh Kepala Unit Pengelolaan Teknis Daerah atau UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura atau BPTPH Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Batriah kepada AJNN pada Senin 3 Agustus 2026 dengan Sebaya. Ia menjelaskan sebagian besar lahan yang terdampak masih berada pada kategori kekeringan ringan. Pada kondisi tersebut, tanaman padi masih terlihat hijau dan tetap tumbuh, tetapi pasokan air yang dibutuhkan tidak lagi mencukupi Rekan Sebaya. Dan mudah-mudahan untuk malam ini Rekan Sebaya turun hujan ya, agar tanaman padi yang kekeringan ini ya bisa mendapatkan pasokan air kembali, dan irigasinya juga bisa berjalan sesuai yang kita inginkan ke depannya Rekan Sebaya. Dan juga Rekan Sebaya, yang disampaikan olehnya BPTPH per 31 Juli 2026 bahwasanya lahan sawah yang terdampak tersebar di Kabupaten Pidi, Nagan Raya, Simulu, Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Jaya, dan Aceh Barat Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, tentunya yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp. Dan WhatsAppnya Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mami. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya 3 lagu ya, sekaligus untuk menemani sore Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu yang saya pilihkan untuk Anda yaitu lagu darinya Dayu Agi dengan judul Untuk Siapa, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Sopan Sofian dengan judul Salah Taksi. Dan lagu yang ketiga Rekan Sebaya saya pilihkan tentunya untuk Anda darinya Ari Lasso dengan judul Perbedaan. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kita kura api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak sangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyah tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Pak teman alamat, new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak New HVAC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Cina teh sile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal nabui, mengat tanya.
7: Punya mai, patap dah aku punya.
0: Panen alung donya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
7: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atuh meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelung.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda, rekan sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.54 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya, untuk edisi siar Senin 3 Agustus 2026. Selamat sore saja yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Abu Bintara Cibuluh Akbar di Hoksmawe, Bang Joliman di Darussalam, Pak Yus di Cunda, Bu Mona di Cunda, Bunda Salmi di Utengkat, Pak Syaryal di Hoksmawe, dan Cik Dar di Muara Batu. Dan juga selamat, dan juga ada Bang Joliman di Darussalam, rekan sebaya. Dan juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com. Dan rekan semuanya, selamat sore juga yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di www.radiojtsfm.com, rekan sebaya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore kali ini, rekan sebaya. Dan kali ini tentunya rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda, rekan sebaya, satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Sore kali ini, yaitu lagu darinya Focol dengan judul Pujaan Hati. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CDS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

Pancar luas ke dalam Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City 7. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terus dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jaga bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kurang api roh ni kat punsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek puto asa, dahsyat tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji. Ase Ron ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC. Servis resmi AC. Melayani pemasangan baru AC. Bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci. Langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksemawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nabui, mangat tangnya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong dahnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
7: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
0: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyong ka mangat ate long habu karena get kupinyo drone hanan jale bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Heh, hai dek buntu, hanje jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kupi. Get Kupi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kupi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dike gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuma nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-204. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan.

0: Jalanan Anda, kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group, CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
1: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam, pun malah kena tiga meng mentang.
2: Boh panenai roh kawan, got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tu uang mentang.
2: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
1: Je, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji?
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih mentang nacit manfaat.
1: Nyantang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
2: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu. Ho yang tame hanapa?
1: Be putu asa, dahsyat de Tengku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
1: Yang kenyan Tengku Haji, ase roh ni talah urun terpi. Maka Haji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
2: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
4: Padahal mai. Cina rasa.
3: Bakal nabui. Mangat tangnya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngah dah jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye dengku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye ko bita hana lepi dengku aji. Pu kali nempat terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan tang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nabu. Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.

0: hati tu tak kriharang tapi kelong.
1: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kopi jino.
0: Nyan baru kopi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
1: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat ate long habuy karena get kopinyo drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
0: Hai dek buntu han je jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Kacin si. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah le yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group ni Bang Tachin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mah nah inan.
2: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor nah inan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nabu, mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atas meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Yan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu hanje je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kupi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kupi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang ruas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City 7. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hok Semawe, Radio Citis FM Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Malam untuk malam ini di edisi siar Senin 3 Agustus 2026 rekan sebaya. Bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda malam ini sampai selesai acara di jam 10 malam di program Citra Warna Malam. Nah, rekan sebaya, buat yang mau bergabung di program acara Citra Warna Malam, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Untuk rekan sebaya yang ingin bergabung di inbox Facebook, silakan untuk menghubungi nomor handphone untuk kirimkan pesan di akun Citis FM Lok Semawe. Aduh. Oke, rekan sebaya, buat pesan-pesan ya, Anda bisa ketik dengan mengikuti format kata assalamualaikum, diteruskan dengan nama dan alamat, kemudian salam-salam spesial, ucapan, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Satu lagu yang sudah mengawali suara jumpa kita dibawakan oleh Haji Uma dengan judul lagu Hudep Lamdonya yang sudah hadir untuk rekan sebaya semuanya. Semoga lagu tersebut sudah bisa menghibur Anda semua rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk malam ini ya, Anda bebas pilih lagu apa saja di program Citra Warna Malam tanpa terkecuali rekan sebaya ya. Jadi boleh lagu apa aja tanpa terkecuali dari segala genre rekan sebaya. Nah, untuk Anda semuanya, selamat istirahat saja. Semoga malam ini istirahat Anda nyaman dan aman. Berhubung tadi alhamdulillah dikasih hujan sama Allah ya, semoga sudah bisa menyejukkan apapun yang panas ya rekan sebaya. Baiklah, jika memang belum ada yang bergabung, kita lanjut dengarkan lagu saja dulu. Ada Rahmat RS featuring IRB dengan judul lagu Rindu Melabang. Ya, ini namanya rindu-rindu banget ya, sampai melabang. Oke, untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: 25 menit lewati pukul 20 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya program acara Citra Warna Malam. Ada Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda saat ini, rekan sebaya. 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS, rekan sebaya. Baiklah, untuk berikut sudah ada penelpon yang tersambung, langsung saja saya terima ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bu Mona, iya. Gimana kabarnya Bu Mona?
1: Kabarnya sangat baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Hatinya senang. Pikiran senang.
0: Iya.
1: Dengan suara kanidar.
0: Iya.
1: Silakan sebaya ya kan?
0: Iya benar.
1: Apalagi bulan muda.
0: Aduh, tanggal muda nih ya.
1: Tanggal muda, orangnya pun muda kan.
0: Masya Allah.
1: Apa? Istri Pak Dose. Harus glowingnya kan nih.
0: Masya Allah, bisa aja Bu Mona.
1: Pendampingnya nanti dicari lain.
0: Aduh.
1: Glowingnya kalau dibawa bergandengan ya. Dulu ya.
0: Berbahaya sekali ya.
1: Ya berbahayanya ya. Oh, kalau berbahayanya bisa dibuat kemana ya?
0: Enggak tahu.
1: Kedengaran kemana kalau namanya ya?
0: Masya Allah.
1: Kalau nah, iya. Ini nggak masuk-masuk kemana aja sih?
0: Saya tiap hari siaran loh Bu, cuman kemarin hari Minggu aja saya nggak siaran, sisanya saya siaran terus. Oh, seringnya siang, kalau nggak ada malam berarti siang gitu. Ya ampun, malamnya istirahat, jadi sering sering siang gitu. Baiklah Ibu. Oke.
1: Bercanda sedetik dulu biar semangat.
0: Enggak apa-apa.
1: Kalau siapa di sekolah biar ada pemanasan.
0: Ada pemanasan ya. Oke,
1: ya,
0: oke.
1: Okay, salam dulu untuk Pak Jala ya. Pak Jala yang di Bayu udah pindah ke ini. Ke mana ya? Kemarin udah lupa di situ ya.
0: Iya.
1: Ke ini dekat tim sana ya.
0: Itu kan
1: lewat apa?
0: Itu kan kepala sekolahnya tempat Caca.
1: Oh iya.
0: Oh.
1: Katanya iya. Kemarin dia ada naik di RI. Katanya ini sekarang saya kirim salam tuh.
0: Terus,
1: Ibu Mona ya, dalam seterusnya sampai bahagia acara di situ ya dengan guru yang baru, generasi yang baru, hatinya senang acara ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Terus?
1: Ya, seterusnya Om Dupa Ayu Kecunda, salam bahagia Ayu, udah itu Abu Bin, Bang Nandi di Sekli.
0: Iya.
1: Bu Ana, Bunda Mia, Pak apa? Ini apa? Yang seri di apa di Riau?
0: Iya.
1: Muslim, dan Bunda Mia, dan semuanya lah ya.
0: Baik, untuk spesialnya.
1: Salam bahagia, salam kenal, salam sehat. Salam tidur lagi.
0: Baik. Lagu apa?
1: Lagunya Ayu Kartika, rindu-rindu ya.
0: Baik, ditunggu ya Bu ya.
1: Ya, terima kasih Kak Ya,
0: Nida. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Nida.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan sebaya ada Bu Mona di Cunda. Selamat malam, paling baik aja buatnya Bu Mona. Sehat selalu untuk Bu Mona. Lanjut kita ke penelpon berikutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Nurdin.
0: Nurdin di mana?
2: Di Lok Sukun.
0: Lok Sukun. Apa kabarnya Nurdin?
2: Alhamdulillah baik. Dari mana?
0: Alhamdulillah baik juga. Udah lama sepertinya nggak gabung atau memang nggak pernah ketemu saya?
2: Belum pernah ketemu, cuman sering gabung.
0: Oh gitu, iya baiklah.
2: Tadi Bu Mona ya?
0: Iya Bu Mona, silakan mau salam.
2: Buat Bu Mona, sehat selalu ceria.
0: Iya terus?
2: Buat Kak Nida, kata-kata buat semuanya silakan.
0: Oke, tunggu, tunggu lagi. Salam spesialnya.
2: Spesialnya buat Kak Nida, ucapannya buat malam aja.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam kembali. Mau lagu apa ini, Nurdin?
2: Lagu apa, Kak?
0: Bebas.
2: Dari dangdut ya, Happy Tamala.
0: Oh, judulnya?
2: Judulnya apa, Jekolel?
0: Baik, ditunggu aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan sebaya ada Nurdin di Lok Sukun. Selamat malam, paling baik aja buatnya Nurdin. Dan rekan sebaya, buat yang mau bergabung nanti boleh di putaran berikutnya ya. Kali ini kita dengarkan dulu lagu pilihan Bu Mona dari Ayu Kartika dengan judul lagu Rindu-Rindu. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan oleh Evi Tamala dengan judul lagu Malam Ini. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh.

0: Pada roh roh pada Cina.
1: Punah ai bila?
0: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak drone untuk jak ba bandara nak jemput ci. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak bunzu. Yang mungkin ni apa penipah leh yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
3: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
0: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni ambang tajin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
0: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu mato nainan lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pu yang perle insyaallah nainan.
3: Cuman na supir ba drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne ba supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
0: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tarental motor mentang ba CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyam sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa, dahsyah tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
6: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nemeh beri jam.
4: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoi Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
1: Padahal mai. Cina rasa.
3: Bakal nak bui? Mangat tanya.
1: Punya mai. Patah dah kupinya.
3: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
1: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Itu kata, tu tak kira harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nak pegah-pegah. Kajut nak pegah get kopi, Gino.
1: Nyan, baru kopi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kopi. Nyoh yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental. Nah bak kopi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kopinyo. Drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
1: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam 20:50 menit waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya, untuk Anda semuanya yang mau bergabung silakan ke nomor 0852-223-5646-9 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Baiklah, untuk berikut sudah ada yang berdering, saya coba terima dulu nih rekan sebaya. Oke, udah tersambung belum ya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Abai, Kak.
0: Oke, Abai di mana? Oh, udah ke Batu Patimur, oke. Iya, silakan. Salam buat siapa?
1: Salamnya, kakak gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat. Baik-baik aja. Baik, silakan. Salam buat siapa?
1: Buat kakak Nidar, buat kakak-kakak penyiar yang lain, ya buat rekan sebaya semua ya, Kak.
0: Oke, untuk spesial ada? Oke, ada ucapannya?
1: Semoga sehat selalu, sukses, semoga semoga selalu diminum Allah Subhanahu wa taala ya, Kak.
0: Amin, terima kasih. Sehat selalu juga. Mau lagu apa ini?
1: Bebas, Kak ya.
0: Bebas.
1: Lagu apa ya? Lagu-lagu Malaysia aja, Kak.
0: Boleh.
1: Ya, apa aja boleh. Malaysia ya.
0: Oke, lagu Malaysia yang penting ya.
1: Ya, okay. Jangan lama ya.
0: Ya, sabarlah. Oke, ditunggu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, baru saja ada Abai di Batupat ya. Selamat malam aja buatnya Abai, dan untuk yang mau menyusul silakan saja rekan sebaya. Saya menunggu penelpon selanjutnya ya di putaran ini. Yang mau kirimkan pesan di WhatsApp boleh, di SMS juga boleh ya, silakan aja. Saya masih menunggu untuk Anda yang mau ikutan bergabung rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk berikut kita dengarkan saja dulu lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani anda rekan sebaya. Ada lagu dari Amy Search ya, bersama Inka Kristi dengan judul lagu Cinta Kita ya. Semoga lagu ini bisa menghibur abang yang ada di Batu Patimur. Dilanjutkan nanti lagu dari Yaya Nadila dengan judul lagu Dimana Hebatnya. Seseorang mesti punya kehebatan tersendiri dan kelemahan tersendiri ya. Jadi semua itu harus dikelola dengan baik supaya hidupnya aman-aman aja. Baiklah, untuk anda rekan sebaya tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hana pa.
6: Be putu asa, dahsyat deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan ase rusak karili, baknyu afi ase nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal na buih, mangat tanya.
7: Punya mai, patat dah aku punya.
0: Panen nalong do, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
7: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh tu kate tu tak kri harang tabi kelung.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
0: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kupi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kupi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.

0: Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan untuk Anda semuanya yang baru saja temukan gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com, kita masih di program acara Citra Warna malam rekan sebaya. Buat yang mau bergabung malam ini, boleh lagu apa saja ya, boleh lagu dari segala genre ya, silakan saja buat yang mau ikutan bergabung ke nomor 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Dengan siapa?
1: Lagi dengan Pak Wah.
0: Pak Wajol, di mana ini sekarang Pak Wajol?
1: Sekarang di rumah.
0: Di rumah Alupapun?
1: Iya.
0: Lah, tapi katanya kalau hari Senin di kebun.
1: Belum sempat naik ke sana, ini pergi ke kebun dekat.
0: Oh gitu, enak ya, banyak kebunnya.
1: Yang dekat di sini di kilometer 27 di belakang Rindu Alam.
0: Oh, di belakang Rindu Alam. Oke, oke.
1: Itu ada juga sedikit, mungkin lama di situ sampai 1 minggu baru gitu. Balik ke rumah lagi.
0: Oh gitu. Nanam apa rupanya?
1: Alah, nanam kopi sedikit ya.
0: Oh, alhamdulillah. Yang penting ada ya kan? Baiklah, silakan salam buat siapa ini, Pak Wajo?
1: Salam yang pertama buat Pak Yus, abangnya di sini, Pak Yudiman, dan abang-abang lain lagi. Oh, nggak lupa lagi, nggak lupa sama sama bunda-bunda.
0: Iya.
1: Yeah. Dan tak lupa lagi buat
0: buat siapa?
1: Diana di Bandar Meriah.
0: Oke. Baik, untuk salam spesial ada?
1: Salam sosialnya untuk 3 orang yang di situ.
0: Oke, ada ucapan?
1: Ucapannya selamat malam menjelang pagi aja.
0: Masih lama paginya, Pak Wah. Oke, terus mau lagu apa ini?
1: Lagu Nida Raja yang pilih untuk Pak Wah.
0: Oke.
1: Lagi hujan lagi.
0: Hujan tadi sore kayaknya ya. Tapi saya enggak menyaksikan langsung karena enak banget tidur siangnya. Gimana?
1: Enggak ada nida gitu, udah pelan-pelan. Jadi kalem ke langkahan ya.
0: Kelangkahan? Ngapain kelangkahan?
1: Oh, lo mikir di kampung, kadang ada kampung lihat kan?
0: Enggak, kampungnya enggak di langkahan kok.
1: Mana juga?
0: Kampung di Puntet.
1: Oh, di Puntet. Oh, lupa, Pawa.
0: Enggak.
1: Pawa mikir di langkahan.
0: Enggak, rumahnya di sekitar sini, kampungnya di Puntet.
1: Oh, anak dong, nyambungnya.
0: Oh, Hana, alhamdulillah. Ya sudah, lagunya ditunggu ya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Wajol yang ada di Alupapun saat ini ya. Selamat malam paling baik aja buatnya Pak Wajol. Yang mau menyusul silakan rekan sebaya. Saya menunggu 2 penelpon lagi masih bisa. Sembari menunggu saya bakal putarin lagu lagi. Bakal bacain 1 pesan, 2 pesan yang udah masuk ya di WhatsApp. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Dengan Mirna di Paluh Bate. Salam buat Kak Nidar, Bang Mus, dan buat semuanya katanya. Oke, lagunya ditunggu ya Mirna yang ada di Paluh Bate. Lanjut kita ke penelpon berikut. Ke penelpon lagi. Ke pesan berikutnya rekan sebaya. Pesannya yang masuk juga di WhatsApp nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ferry Caniago di Teluk Kuantan Riau. Selamat malam aja nih buatnya Bang Ferry. Salam buat semua pendengar setia CTS FM dari A sampai Z, baik yang kenal maupun yang belum kenal. Dapat salam dari Bang Ferry katanya. Oke. Dan salam spesial buat yang buat yang mana nih? Buat yang doang, ini enggak ada. Gak ada yang siapa, semoga terkabar sehat, sejahtera, penuh damai selalu, amin, insyaallah. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ferry Caniago yang ada di Taluk Kuantan Riau, masih monitorkah Bang Ferry? Lagu yang Bang Ferry mintakan gak ada judul yang itu, gimana nih Bang Ferry? Dari Helen si Helen apa namanya, Helen Sparinga, yang gak ada yang judul yang Bang Ferry mintakan nih. Gimana nih Bang Ferry, mau digantikan judulnya atau bagaimana? Bang Ferry boleh langsung dikonfirmasi aja. Saya tunggu ya Bang Ferry untuk konfirmasi judul lagunya, atau mau diganti saja penyanyinya sekalian ya. Boleh Bang Ferry konfirmasi aja. Kita tinggalkan dulu Bang Ferry Caniago yang ada di Taluk Kuantan Riau. Dan tadi juga ada Pak Wajol di Krung Pase, serta ada Mirna di Paloh Bater kan sebaya. Berikut kita dengarkan dulu, ada dua lagu yang akan saya hadirkan. Saya pilihkan Cici Paramida dengan judul lagu Jangan Tunggu Lama-Lama, buatnya Pak Wajol di Krung Pase di Alupapun ya. Dan nanti akan dilanjutkan satu lagu dari Maimun dengan judul lagu Cinta Lun Sambung untuknya Mirna yang ada di Paloh Bate. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tukwa Ji, Tukwa Ji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panena long dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
0: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
7: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelung.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kita kekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Warna Malam sisakan waktu 25 menit ke depan rekan sebaya. 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, sudah ada yang berdering, kali ini langsung saja saya terima ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Coba siapa?
0: Ah, males tebak-tebakan, mau jawab, ayo nggak jawab ya udah siapa?
1: Ayah Men.
0: Ah, kan gitu asik. Ayah Men di Utenkat ya?
1: Iya, belum pindah.
0: Oh, kirain udah pindah pulang kampung.
1: Ya,
0: oh, gitu.
1: Rencana ada.
0: Oh, rencana ada pulang kampung.
1: Iya, pulang kampung udah kangen nih.
0: Oh, gitu. Udah berapa tahun enggak pulang kampung?
1: Oh, udah lama nih, ada nih 10 tahun.
0: Waduh, lama banget.
1: Iya, yang mana?
0: Tapi keluarga kan di situ kan?
1: Iya, betah di Aceh.
0: Oh, namanya aja Aceh ya kan, orangnya baik-baik ya kan?
1: Iyalah.
0: Alhamdulillah. Ya orang Sunda kalau udah ke Aceh nggak bisa pulang kampung, lupa sama kampung nggak sih?
1: Iya. Ah,
0: iya, ya udah deh, salamnya buat siapa?
1: Salamnya Bang Tatang, buat Kanida.
0: Terima kasih.
1: Bang Juliman, Bang Amin.
0: Iya.
1: Ramli. Bang Mustafa. Dani, Bunda Karera.
0: Iya.
1: Bang Satria. Pokoknya sama-sama aja lah.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Nah, buat Kainar aja ucapannya selamat malam, selamat berkentas aja.
0: Terima kasih. Mau dengar lagu apa ini ya, Men?
1: Lagu dari Arista.
0: Judulnya?
1: Jodoh.
0: Jodoh. Oke, coba saya carikan ya. Nanti kalau ada saya putarkan. Kalau nggak ada yang judul jodoh, gimana?
1: Nggak harus ada nih. Lagu dari Arista.
0: Judulnya?
1: Jodoh.
0: Jodoh.
1: Iya.
0: Oke, coba saya carikan ya. Nanti kalau ada saya putarkan.

Baik rekan sebaya, ada Ayah Mendy Utenkat. Selamat malam, paling baik aja buatnya Ayah Men yang ada di Utenkat ya. Untuk yang mau menyusul Ayah Men ya, silakan kesempatan dua penelpon lagi, silakan buat yang mau bergabung ya ke 0852223564469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 060245559 untuk live dan SMS rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, jika memang belum ada yang berdering nih, bakal kita lanjut ke lagu saja dulu ya. Lagu yang sudah saya siapkan untuknya Bang Ferry Caniago, semoga berkenan dengan lagu yang sudah saya pilihkan ini ya, dari Majid dengan judul lagu Darah Gampung. Versi DJ-nya nih ya, katanya mau lagu DJ slow, ya bolehlah karena DJ-nya agak slow ya. Untuknya Bang Ferry Caniago, judulnya Darah Gampung ya. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang sudah saya siapkan juga untuknya Ayah Men yang ada di Utenkat. Lagu yang dibawakan olehnya Maggie Zat dengan judul lagu Gading Retak. Ada juga satu lagu lainnya yang akan saya hadirkan untuk menemani rekan sebaya semuanya dari Cutrahni Auliza dengan judul lagu Gadis Manis Kalimantan. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

jadi sampai di lokasi.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak Pungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
7: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

Rekan Sebaya, saat ini kita sudah di penghujung acara program Citra Warna Malam ya. Terima kasih nih buat yang sudah setia bersama Radio Citis FM dan yang sudah bergabung. Selamat malam paling baik saja nih Rekan Sebaya. Bu Mona di Cunda, Nurdin di Losukon, Abai di Batupat, Pak Wajol di Krung Pase, ada Mirna di Palubate, Bang Ferry Caniago di Taluk Kuantan Riau, dan Ayahmen yang ada di Utenkat. Terima kasih untuk kebersamaannya Rekan Sebaya. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Selama saya temani Anda Rekan Sebaya, untuk lagu yang juga terpaksa saya gantikan karena tidak ada di playlist lagu yang Anda mintakan. Rekan Sebaya, satu lagu dari Setia Band dengan judul lagu Sakit Hati yang sudah saya persiapkan untuk mengakhiri suah jumpa kita Rekan Sebaya. Nah, untuk Anda semuanya Rekan Sebaya, selamat malam paling baik saja. Selepas ini program Citra Hits, di mana Anda bisa pilih lagu-lagu hits dari genre pop dan dangdut yang rilis di tahun 2024 sampai 2026 Rekan Sebaya. Dan sebelumnya nanti Anda bisa simak dulu berita malam Citis FM yang dibacakan oleh Firdaus. Satu lagu yang sudah saya siapkan akhiri suah jumpa kita, dan nanti kita akan bertemu kembali di program selanjutnya. Saya Nidar pamit sementara, sampai jumpa di program acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan Sebaya, saatnya Anda ikuti berita malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio City FM bersama Firdaus, edisi siar 3 Agustus 2026. Luas sawah terdampak kekeringan di Aceh mencapai 2,897 hektar. Tiga terdakwa korupsi belanja iklan Diskominfo SAH semula dituntut 3 tahun penjara. Pemerintah tetapkan harga sawit Aceh tertinggi Rp3,763 per kilogram.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Luas sawah terdampak kekeringan di Aceh mencapai 2,897 hektar. Dikutip dari AJN.net dari Bandar Aceh, diberitakan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mencatat hingga 31 Juli 2026, luas area persawahan yang terdampak kekeringan telah mencapai 2,897 hektar dan tersebar di 7 kabupaten. Kondisi tersebut dipicu oleh berkurangnya debit air akibat cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah. Yang disampaikan oleh Kepala Unit Pengelolaan Teknis Daerah atau UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura atau BPTPH Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Badriah kepada AJNN pada Senin 3 Agustus 2026. Ia menjelaskan sebagian besar lahan yang terdampak masih berada pada kategori kekeringan ringan. Pada kondisi tersebut, tanaman padi masih terlihat hijau dan tampak tumbuh, tetapi pasokan air yang dibutuhkan tidak lagi mencukupi. Menurutnya, tanaman padi idealnya membutuhkan genangan air atau aliran air yang stabil. Namun, beberapa minggu terakhir, di sejumlah lokasi bahkan tidak ada air yang mengalir ke area persawahan. Berdasarkan data daripada BPTPH, per 31 Juli 2026, lahan sawah yang terdampak tersebar di Kabupaten Pidi, Nagan Raya, Semelu, Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Jaya, dan Aceh Barat. Meski demikian, Badriah juga menegaskan kekeringan tidak terjadi di seluruh wilayah tersebut. Pihaknya juga menyampaikan bahwasanya terus memperbaharui data dampak kekeringan setiap harinya untuk membantu perkembangan kondisi di lapangan. Pemerintah juga menghimbau petani dan pemerintah daerah terus memantau ketersediaan air irigasi mengingat cuaca panas masih berpotensi berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Tiga terdakwa korupsi belanja iklan Diskominfo SAH semula dituntut 3 tahun penjara. Dikutip dari AJN.net dari Bandar Aceh, diberitakan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semelu menuntut 3 tahun penjara kepada tiga terdakwa kasus korupsi belanja jasa iklan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian atau Diskominsa Kabupaten Semelu tahun anggaran 2022. Ketiga terdakwa masing-masing Ms. Rahuddin selaku Kepala Diskominsa Semelu tahun 2022, Dedi Mahmuri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK, dan Khadir Amin selaku Direktur Perusahaan Pelaksana Pekerjaan. Berdasarkan amar tuntutan yang dilihat AJNN pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP, Pengadilan Negeri Bandar Aceh pada Senin 3 Agustus 2026, JPU menyatakan tiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. JPU kemudian menuntut pidana penjara selama 3 tahun kepada masing-masing terdakwa, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, serta memerintahkan ketiganya tetap berada dalam tahanan. Terkhusus terhadap Khadir Amin, JPU menuntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp235.940.776 apabila tidak dibayarkan pada waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah maka harta bendanya dapat disita dan dilelang. Namun, jika harta yang dimiliki tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Sebelumnya, dalam dakwaan jaksa, 3 terdakwa diduga melakukan penyimpangan pada kegiatan belanja jasa iklan. Pelaksana kegiatan tersebut disebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 697,5 juta.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
1: Pemerintah tetapkan harga sawit Aceh tertinggi Rp3.763 per kilogram. Dikutip dari agen.net dari Banda Aceh diberitakan, pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan kembali menetapkan harga pembelian tandan buah segar atau TBS kelapa sawit perkebunan mitra untuk periode 29 Juli hingga 11 Agustus 2026. Pada periode ini, harga TBS tertinggi untuk tanaman usia produktif 10 hingga 20 tahun mencapai Rp3.763 per kilogram di wilayah timur dan Rp3.734 per kilogram di wilayah barat. Penetapan harga tersebut menjadi acuan bagi perusahaan dan perkebunan mitra di Aceh dalam transaksi pembelian TBS selama 2 pekan ke depan. Selain penetapan harga TBS, pemerintah Aceh juga menetapkan harga crude palm oil atau CPO sebesar Rp15.657,13 per kilogram dan harga kernel atau inti sawit sebesar Rp14.466,59 per kilogram. Sementara itu, indeks key ditetapkan sebesar 89,86% untuk wilayah timur dan 89,15% untuk wilayah barat. Pada kategori mitra plasma, harga TBS ditentukan berdasarkan umur tanaman. Untuk tanaman berusia 3 tahun, harga ditentukan sebesar Rp2.827 per kilogram di wilayah timur, Rp2.805 per kilogram di wilayah barat. Harga kemudian meningkat seiring dengan bertambahnya umur tanaman hingga mencapai puncaknya pada usia 10 hingga 20 tahun, yakni Rp3.763 per kilogram di wilayah timur dan Rp373,4 per kilogram di wilayah barat. Setelah melewati masa puncak produksi, harga kembali mengalami penyesuaian. Untuk tanaman berusia 21 tahun, harga ditetapkan sebesar Rp3.625 per kilogram di wilayah timur dan Rp3.596 per kilogram di wilayah barat. Sementara tanaman berusia 25 tahun dihargai Rp3.429 per kilogram di wilayah timur dan Rp3.402 per kilogram di wilayah barat. Sementara itu, pada kategori mitra swadaya, harga TBS ditentukan berdasarkan varietas Tenera dan Dura. Harga tertinggi diberikan untuk TBS dengan komposisi 100% Tenera, yakni Rp3.455 per kilogram di wilayah timur dan Rp3.428 per kilogram di wilayah barat. Adapun TBS dengan komposisi 50% Tenera dan 50% Dura dihargai Rp3.351 per kilogram di wilayah timur dan Rp3.325 per kilogram di wilayah barat. Sedangkan komposisi 40% Tenera dan 60% Dura ditetapkan sebesar Rp3.329 per kilogram di wilayah timur, Rp3.303 per kilogram di wilayah barat. Dokumen penetapan harga tersebut diterbitkan di Banda Aceh pada 29 Juli 2026 dan ditandatangani oleh petugas pelaksana atau PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, serta Ketua Tim Penetapan dan Pemantauan Harga Pembelian TBS, Habibur Rahman, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pemasaran dan Pembinaan Usaha Perkebunan. Pemerintah Aceh juga menjadwalkan rapat penetapan harga TBS berikutnya pada Rabu 12 Agustus 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang akan digelar secara daring melalui aplikasi Zoom. Rekan sebaya, demikian berita malam Radio Citis FM edisi siar 3 Agustus 2026. Saya Ferdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio City FM. Kembali di sini Radio City FM dengan acara berikutnya.

Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada yang masih setia bersama Radio CTS FM. Kembali lagi bersama Nidar di program acara Citra Hits kali ini setelah tadi saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Baik, untuk Anda semuanya rekan sebaya, silakan saja buat yang bergabung ya, mau bergabung di program Citra Hits untuk malam ini, bisa pilih lagu dari genre pop dan dangdut yang rilis di tahun 2024 sampai 2026. Lagu yang sudah mengawali sudah jumpa kita tadi dari Republik dengan judul lagu Hatiku Bukan Batu, dan sebelumnya juga kita sudah dengarkan berita malam CTS FM yang dibacakan oleh Firdaus. Nah, rekan sebaya, buat Anda yang ingin bergabung, ingin dengarkan lagu lainnya, ya silakan saja. Buat yang mau kirimkan pesan, boleh dikirim aja dari sekarang rekan sebaya ke 0851-0602-4559, yang mau ngirim lewat SMS atau 0852-2235-6469, yang mau kirim lewat WhatsApp rekan sebaya. Nah, rekan sebaya, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang istirahat ya, selamat istirahat saja. Udah jam 10:30 juga, mungkin Anda butuh tidur lebih cepat ya, selamat tidur saja ya. Tapi yang masih ngopi jam segini di rumah, awas ya, jangan sampai gara-gara ngopi jadi gak bisa tidur. Nah, kalau cerita-cerita soal ngopi, ada Vita Alvia nih kali ini dengan judul lagu Kopi Dangdut. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan Sebaya, lagu dibawakan Vita Olvia yang baru kita dengarkan Rekan Sebaya dengan judul lagu Kopi Dangdut ya. Untuk yang suka dengan lagu ini ya, banyak versinya sebenarnya kalau lagu Kopi Dangdut ini ya. Anda bisa pilih versi apa saja tentunya yang tentu bisa menghibur Rekan Sebaya. Baiklah, yang mau mendengarkan lagu-lagu lain silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, tadi kita udah dengerin lagu dangdut. Sekarang kita beranjak ke lagu pop. Kali ini lagu yang dibawakan dari Wadan dan Ira Milpan dengan judul lagu Senja Asmara. Lagu yang bergenre slow rock ya, sepertinya iya. Akan segera menemani Anda. Jania Lorenza nanti akan menyusul dengan judul lagu Cuma Kamu. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengu long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kau tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dasya terdeng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji. Ase Ron telah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC.
7: Darga yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase. Lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kwaji.

0: lagi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karele. Baknyu afe AC neme berijam.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New Hafe AC. Servis resmi AC. Melayani pemasangan baru AC. Bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci. Langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafe AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
2: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya koron. Sini tes ile.
3: Padahal mai, cilo rasa.
2: Bakal nabuy, mangat tanya.
3: Punyo mai, patat do kupinyo.
2: Panen nalong do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
3: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
2: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
3: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
2: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
3: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
2: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
3: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
1: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, program acara Citra Hits masih menemani Anda saat ini rekan Sebaya sampai selesai acara di jam 00 waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang mau bergabung, pilihkan lagu-lagu favorit, lagu yang rilis di tahun 2024 sampai 2026 rekan Sebaya. Silakan saja untuk bergabung ya. Silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh ya, Ayah Men mau lagu apa ini?
1: Lagu Dangdut Baru.
0: Hah?
1: Lagu Dangdut Baru.
0: Sebentar. Ya, lagu apa tadi katanya? Halo Ayah Men? Halo? Ya ampun, terputus ya. Mungkin jaringannya sehingga membuat suaranya terbungkam. Boleh dicoba kembali buat yang mau bergabung. Lanjut kita ke penelpon berikutnya nih rekan sebaya yang sudah tersambung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Desunadi sepertinya ya.
2: Tepat sekali,
0: gak tepat salah. Sekali, gak geser sedikit pun ya.
2: Iya.
0: Oke, Pak Desunadi, mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya apa nih, bebas.
0: Dangdut sama pop yang rilis tahun 2024 sampai 2026.
2: Dangdut sama pop ya?
0: Boleh dangdut, boleh pop, tapi yang 2024 ke 2026, Pak De.
2: 2024-2026. Ini ajalah lagunya. Mati lampu aja lah dari ini.
0: Dari siapa? Nasar. Nasar itu udah lama banget lagunya, Pak Ade. Lama sekali itu. Lama banget malah. Itu lagu tahun 2013 itu lagunya.
2: Kalau enggak kakak aja yang pilih.
0: Oke, dangdut ya.
2: Iya, dangdut.
0: Oke, salam spesial ada ini, Pak Ade.
2: Salam spesialnya buat Bunda Salmi yang ada di YouTube. Semoga sehat selalu, mudah rezekinya, dipanjangkan umurnya.
0: Amin. Baik, ya, lagunya ditunggu aja. Saya hadirkan ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desunadi yang ada di Darussalam Lok Semawe. Selamat malam, paling baik saja buatnya Pak Desunadi ya. Yang mau menyusul Pak Desunadi, silakan, ada kesempatan buat yang mau bergabung. Berikut langsung saya terima kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, Ayah Men, kenapa bisa terputus?
3: Ya, mungkin jaringannya kadang.
0: Iya, bisa jadi ya. Baik, mau lagu apa ini?
3: Lagu yang terbaru, Kalidar yang tulis.
0: Dangdut atau pop?
3: Dangdut aja.
0: Oke, salam spesial ada ini Ayah Men?
3: Ada buat Kalidar aja, ucapannya selamat bertunas aja.
0: Terima kasih. Lagunya ditunggu aja, saya pilihkan ya.
3: Iya.
0: Yo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ayah Men yang akhirnya berhasil tersambung kembali rekan sebaya setelah tadi sempat terputus ya. Dan selamat malam juga buatnya Pak Desunadi yang ada di Darussalam. Ayah Men juga di Utenkat. Kali ini kita dengarkan dua lagu sudah saya siapkan. Ada Sri Devi dengan judul lagu Buta Karena Cinta. Saya hadirkan lagunya untuk Pak Desunadi yang ada di Darussalam. Dan nanti akan dilanjutkan ada Cinta Merah Jambu dari Dewi Persik ya. Untuknya Ayah Men yang ada di Utenkat. Untuk Anda semuanya selamat malam dan tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh di Batu Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita gura piron kak bungsu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuai-wai tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pateman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes le.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal na buih, mangat tanya.
7: Punya mai, patat dah aku punya.
0: Panen na long blonya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan puai kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Rekan sebaya, Anda masih bersama Nidar di program acara Citra Hits ya, yang saat ini masih menemani Anda. Kita masih ada waktu 1 jam lagi nih rekan sebaya di acara ini. Buat yang mau bergabung, silakan ke 0852-223-56469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon, langsung saya terima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nidar Evani.
0: Ya ampun Bang Sam, ternyata. Apa kabar Bang Sam?
1: Baik sekali, cuaca pun adem sekali nih.
0: Adem ya, Alhamdulillah. Semoga Bang Sam kalau juga adem ya.
1: Gimana, sehat ini?
0: Sehat, Alhamdulillah, sehat banget Bang Sam.
1: Selamat
0: ya udahlah, jam segini loh Bang Sam, makan ntar lagi sahur deh jadinya.
1: Kadang-kadang Rina nggak makan gede.
0: Ah masa sih, saya mah kalau makan nggak lupa. Oke Bang Sam, mau lagu apa nih?
1: Bebas.
0: Dangdut atau pop, tapi rilis 2024 ke 2026.
1: Oh gitu. Kita luar biasa aja dari Cutrani.
0: Cutrani. Oke, salam spesialnya.
1: Caranya.
0: Iya, terima kasih. Ada ucapan?
1: Ada lah, pasti ada.
0: Apa itu?
1: Selamat malam aja, Ridar ya.
0: Selamat malam. Ya, selamat malam kembali. Tapi yang dari Cutrani tadi kayaknya udah sih saya puterin atau belum? Oh, tapi judul itu nggak ada, Bang Sam.
1: Ya.
0: Yang lain?
1: Yang lain. Nah, Nidar aja pilih dari Cutrani ya.
0: Oke, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
1: Pokoknya.
0: Pokoknya apa?
1: Pokoknya yang ada malam ini pokoknya.
0: Oke, siap-siap, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya, ada Bang Sam di Pantai Jago. Selamat malam, paling baik saja buatnya Bang Sam yang ada di Pantai Jago. Yang mau menyusul masih ada kesempatan rekan sebaya, masih ada 1 jam kurang sedikit ya di program acara Citra Hits untuk malam ini bersama Nidar tentunya yang menemani Anda rekan sebaya. 0852-223-56469.

Baik rekan sebaya, untuk berikut kita dengarkan saja dulu ada lagu dari Cut Rani ya, dengan judul lagu Dia Yang Kau Suka. Untuknya Bang Sam yang ada di Pantai Jago, semoga bisa menghibur Bang Sam dan juga yang lainnya rekan sebaya. Dan cinta luar biasa ya tadi ya pilihannya Bang Sam. Coba saya periksa dulu, sepertinya pernah diputar ya. Tapi gak ada di playlist kita. Ya sudah, lagu yang tadi saja ya. Nanti akan diteruskan Dadali dengan judul lagu Di Saat Kau Berubah rekan sebaya. Untuk rekan sebaya semuanya, ada juga satu lagu lainnya yang akan saya hadirkan untuk rekan sebaya yang saat ini sedang istirahat dari Lesti dengan judul lagu Kura-kura Dalam Perahu. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, lagu-lagu hits dari genre dangdut dan pop masih saya coba hadirkan untuk Anda rekan sebaya, setidaknya bisa menemani Anda dalam suasana istirahat Anda saat ini rekan sebaya. Baiklah, yang mau bergabung masih ada kesempatan setengah jam lagi. Rekan sebaya, silakan buat yang mau ikutan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Nah, sembari menunggu yang mau gabung, rekan sebaya, mungkin perlu kita perhatikan, perlu kita waspadai ya, terkait dengan cuaca beberapa hari ini rekan sebaya, kita dilanda panas yang cukup panas ya. Bahkan beberapa hari lalu kawasan Lok Semawe sempat menjadi daerah yang terpanas di Indonesia rekan sebaya. Bisa bayangkan ya, di seluruh Indonesia Lok Semawe itu ada di urutan pertama terpanas, dan Banda Aceh ada di urutan keempat rekan sebaya. Nah, setelah beberapa hari panas dan cuaca ekstrim yang kebalikan ya, terjadi di beberapa wilayah di Aceh ya, antaranya ada di Aceh Tamiang, di mana dikabarkan bahwa hujan deras disertai angin kencang melanda Aceh Tamiang, dan dalam hal ini warga diimbau untuk waspada rekan sebaya. Nah, seperti yang dikabarkan dari serambinews.com yang mengabarkan, sebagian besar wilayah Aceh Tamiang dilanda hujan deras serta angin kencang sejak Senin petang rekan sebaya, atau Senin sore tadi. Fenomena alam ini diawali dengan langit yang hitam pekat sejak sore, dan menjelang maghrib cuaca semakin ekstrim dengan tiupan angin kencang dan disusul hujan deras rekan sebaya. Salah seorang pedagang makanan ringan di Karang Baru Aceh Tamiang mengatakan seng rumah itu berbunyi ya, karena terkena terpaan angin, dan ia juga takut akan sengnya terbang rekan sebaya. Nah, kemudian dalam sepekan terakhir Aceh Tamiang dilanda cuaca terik yang sangat menyengat, dan perubahan cuaca yang sangat signifikan ini dikhawatirkan semakin memburuk rekan sebaya, dan masyarakat juga di sana berharap tidak berkepanjangan ya, karena masih trauma dengan banjir bandang yang baru saja dialami kurang lebih hampir 1 tahun lalu rekan sebaya, tapi masih menyisakan luka mendalam ya. Dan rekan sebaya, dikatakan hujan diprediksi terjadi hingga 3 hari ke depan, yang juga disertai dengan angin kencang. Nah, masyarakat dihimbau untuk menghindari aktivitas di luar rumah untuk menghindari potensi buruk dari perubahan iklim tersebut rekan sebaya. Baiklah rekan sebaya, berikut kita dengarkan saja dulu, ada lagu yang akan saya hadirkan dibawakan Icha Sagita. Dibawakan oleh Icha Sagita dengan judul lagu Tak Cukupkah Satu Hati, dan akan dilanjutkan Kristina dengan judul lagu Gelas Retak, ada juga Azmi dengan judul Teater Cinta.

0: Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah dengan senang hati. Ali bin Hussein.
1: Hai, kami dari Papinka. Dengarin terus dan request lagu kami hanya di 94,4 Cities FM Lok Semawe. Yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, selamat malam paling baik saja untuk Anda semuanya. Anda masih mendengarkan Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. 44 menit lewati pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Selamat istirahat saja untuk Anda semuanya. Yang mau tidur, jangan lupa untuk memeriksa pintu dan jendela serta barang-barang berharga Anda, rekan sebaya. Semoga istirahat Anda malam ini aman dan nyaman dan besok bisa kembali beraktivitas masih dalam suasana awal pekan ya. Dan aktivitas Anda yang mungkin saja padat di esok hari atau malah senggang seperti biasanya. Apapun itu, semoga Anda dalam kondisi baik, sehat, dan selalu

dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan sebaya, di sisa waktu yang kita punya ada dua lagu yang akan saya hadirkan, Selvia Ma kali ini dengan judul lagu Menuntun Rindu untuk Anda semuanya, dan akan menyusul juga rekan sebaya satu lagu yang dibawakan oleh Elsa Pitaloka dengan judul lagu Tanpa Satu Alasan, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya Elsa Pitaloka dengan judul lagu Tanpa Satu Alasan yang sudah hadir untuk temani Anda dan membawa kita ke penghujung acara program Citra Hits untuk edisi Senin 3 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya rekan sebaya yang sudah setia bersama Radio Citis FM dan yang sudah bergabung Pak Desunadi di Darussalam, Ayah Mindo Tenker dan juga Bang Sam di Lok Semawe. Terima kasih untuk Anda semuanya, selamat istirahat dan jangan lupa untuk memeriksa pintu dan jendela Anda rekan sebaya, barang-barang berharga, kendaraan bermotor, dapur dan semua yang perlu Anda cek. Ya, harap untuk dicek kembali rekan sebaya. Satu lagu dari Rere Reina dengan judul lagu Hati Yang Terluka sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, harta apa yang sebaiknya kita miliki?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.